0: Wachi kutanju komba kuwa hina 7 horas na 11 minutos za tiku ni ngoja Mosambiki. Juleta latindlela takuwa hikumana ni wa Tirsan Kluji. Hala hea kancha inchai nile a inyembani. Wa Tirsan Kluji bzishi le aitive kumbe kutani halungoloka. Va Tirsan Kluji bzishi le. Kunge matamela a masina begiseka kuva hikota kulongoloka ni va Tirsan Kluji. Va Tirsan Kluji a ngwelosa
1: tikama kafune me maka tomje
0: zisikela kuini setoraj 12 minutos
2: seu gumbila muchikitelwa wena alhambedini
3: eh saidi nongwane masiku nze

0: Asati wakuchinga, ni wakulobola, kuina mane.
1: Kuina wakuchinga,
0: angani yini,
1: angani shibala, shati huku, ni shibagela, anza kugeni.
2: Eba! Aitalma chanchai! Spingilis!

Ata sangula kukana laifangeni. Itakuma kopo asusa tingana. Wamuo wadedereka, wadedereka antie na mwinyi. Ina ujumbisa aina makana yinom. Akaka ni mabaja, akaka ni mitaini. Imani anga murumo.